0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.
5: Kepada para pelajar, belajarlah bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan cemerlang dan masa depan yang cerah akan datang. Kejarlah cita-cita sebelum mengejar cinta. Wow. Pesanan ikhlas ini dari saya, Alif Sata, dan dibawakan oleh Pelangi.

Singgah Kus bersama dengan Aura untuk pagi ini, tepat 8.45 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Okey, Auda, apapun perangai ataupun kebiasaan yang Auda lakukan di hujung minggu, tidur sampai tengah hari ke, catch up ke drama ataupun movie sampai lupa waktu, yang penting enjoy dan juga recharge sebelum masuk minggu baru. Kerana weekend ni tidak semestinya kita kena bertindak proaktif ataupun produktif setiap masa. Kena juga berehat dan buat benda-benda yang random pun cukup untuk membuat kita happy sebenarnya. Kesimpulannya, hujung minggu ini tah memang menjadi masa paling jujur jadi diri sendiri. Terima kasih kepada Auda yang sudah pun mengongsikan ataupun share perangai pelik ataupun yang selalu dilakukan di hujung minggu. Memang banyak yang relatable dan memang rasanya macam aku tu ramai yang terasalah maksudnya. Okey, terima kasih sister dan juga brother, okey, rakan-rakan kita di Pelangi FM yang mengongsikan tadi. Kita tahu topik kita pada pagi ini, insyaAllah kita jumpa lagi. Sekiranya ada lagi, saya akan bertugas di HBD Hello Brunei Darussalam 6 hingga 9 pagi. Jadi nanti bersama dengan rakan setugas menerusi hiburan 914 12 hingga 3, kalau selalunya bersama dengan DJ Q Irfan. Saya tinggalkan Auda dengan lagu ini. Nanti ada lagu T2 juga, lagu daripada Megan Trainor, dan ini Datuk Sri Siti Nurhaliza. Anak

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.
2: Keluargaku harapanku.
3: It's the real difference between an adult and a child.

memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

Apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: Tune in to your number one station in town, 91.4
1: Malangi FM.
2: RTD Go.
3: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

0: Anita sudah atas bukit asik ni. Kasta pasang radio eh. Chill kejap.
1: Eh, cumana tu bro? Atas bukit ni bro.
0: Eh, dapat je pakai RTB Go.
1: Eh, yang app atau kah?
0: Bukan app saja. Website pun dapat.

0: terus bersama
1: Fashion Awards Aktuada
2: Pelangi.
3: Pelangi
2: Pelangi
1: Penghibur Penggerak Minda
2: Pelangi FM.

0: tidak salah untuk sesekali kita perlu derita untuk kenal erti bahagia, kecewa untuk mengenal erti kejayaan, menangis untuk kenal syukur nikmat, dan terhiris untuk kenal diri sendiri. Pesanan ini dari saya, Andy Othman, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM. I love it.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

fadilatnya. Ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: your number one station in town.
1: Bagi yang baru bersama, Auda bersama K-pop hits hingga 11 pagi ini, dengarkan di Pelangi FM bersama Nalia.
2: Bermimpilah setinggi mana yang engkau mahu, capailah apa yang ingin kamu impikan dan berdoa serta berharap padanya kerana tidak ada yang mustahil baginya. Pesanan ini dari saya, Ai Rahman, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
3: This is your radio. Pelangi FM.
4: I love it.

0: Auto 914 panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi. Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: Digo, dunia otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
0: Auto 914.
1: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi
0: Auto 914.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda.

Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO menyarankan hanya 6 sudut teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei. Pelangi FM.

Hai, saya Masita Tamil. Ambil kesempatan untuk bertanya kabar kepada ahli keluarga kerana mereka yang senyum belum tentu betul-betul bahagia. Mungkin saja ia menyimpan seribu duka. Pelangi FM, Radio Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: tune in to your number one station in town.
1: Pelangi FM.
2: Kepada Auda yang bertugas, selamat bertugas, jalankan amanah dengan rasa tanggung jawab. Semoga Auda sentiasa menjadi pekerja yang berdisiplin dan berdedikasi. Pesanan ini dari saya Milin dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

0: Laku, aura, dan vibes. The season nomor satu aura.
1: Bersama Klik 914.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana izinnya juga sama-sama kita dapat memperdengarkan segmen kali ini, yang mana saya akan menyampaikan sedikit hikmah ataupun akibat ataupun yang boleh kita ni ambil iktibar daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, kadangnya kita ni dengar hadis tapi terasa jauh ataupun klasik. Sebenarnya kita ni ingat setiap hadis mengandungi hikmah yang relevan dengan kehidupan moden kita ni. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah percakapan yang benar. Percakapan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini insya-Allah kita ni akan kupas beberapa hadis dan juga contoh moden supaya ia mudah difahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita ni. Hadis tentang kejujuran, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sidqu yahdi ilal birr." Kejujuran membawa kepada kebaikan. "Wal birru yahdi ilal jannah." Dan kebaikan membawa ke syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Ingat, jangan kita ni menipu markah assignment ataupun exam. Jangan kita ni menipu attendance kita ni. Jangan kita ni edit fakta dalam media sosial untuk nampak cool, untuk nampak hebat. Kejujuran ini yang membina reputasi, kepercayaan dan hati tenang. Kejujuran bukan hanya etika, tapi ianya adalah jalan ke syurga. Yang kedua, hadis yang saya akan sampaikan ialah pendek saja. Iaitu apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru diyaun." Sabar itu cahaya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, stres, tertekan dengan exam, projek ataupun hubungan rakan sebaya, sabar. Sabar menghadapi bullying atau kritik di media sosial, sabar. Sabar ini yang membuat keputusan lebih bijak dan hati lebih tenang. Antara hikmahnya ialah kesabaran ini bukan satu perkara yang pasif, tapi strategi untuk menenangi cabaran hidup. Hadis yang seterusnya, mungkin ini hadis yang terakhir yang saya boleh kongsikan dalam masa yang singkat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Ma naqasat sadaqah min malin." Sedekah ini tidak akan mengurangkan harta. Hadis ini tentang sedekah. Sedekah ini ya, masya-Allah,

0: saya boleh cakap antara pengalaman yang saya lihat, banyak orang bersedekah ini menjadi kaya berbalik. Itu baru di dunia, apatah lagi di akhirat. Sebagai contoh yang boleh kita ni buat ialah donation kecil melalui application, crowdfunding, bantu pelajar miskin ataupun NGO-NGO yang ada di luar sana, menolong kawan-kawan ataupun rakan yang susah, maka pahala akan berlipat kali ganda. Sedekah ini bukan sekadar duit, tapi ia menanam keberkatan dan membina jaringan kebaikan. Hadis-hadis ini ia memberi panduan untuk kejujuran, kesabaran dan kebaikan. Setiap hadis boleh dijadikan rule of thumb untuk hidup di zaman moden. Gunakan hadis sebagai panduan sebelum post, sebelum berkata-kata, sebelum membuat sesuatu. Sahabat sekalian, hadis itu kitab panduan kehidupan yang indahkan expired selamanya. Indah. Amalkanlah hikmah hadis setiap hari. Maka percayalah, hidup insya Allah kita ni akan lebih teratur. Hati kita ni akan tenang dan iman akan kukuh. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang menghayati hadis dengan hikmah, mengamalkannya dalam kehidupan dan menjadi muslim yang berakhlak mulia. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

Hello, dah sudah pun 12.36 minit dari tengah hari. Walter Brunader, salam. Selamat dari tengah hari untuk anda semua. 9 Mei 2026. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi ditujukan kepada Asmad Haji Nasir. Ucapan datangnya daripada keluarga Adnan Family. Didoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan rahmat, keberkatan hidup, sihat afiat, dilimpahkan rezeki, ketenangan serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan datangnya daripada keluarga Adnan khas ditujukan buat Asmad Haji Nasir yang menyambut hari jadinya pada hari ini 9 Mei 2026. Okey. Selamat hari jadi juga dari kami di Pelangi FM. Dan jika sekiranya ada di antara anda yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi, terus hantarkan menerusi WhatsApp 8333-9114. Alright, dari masa ke semasa, kita akan kongsikan ucapan-ucapan yang anda hantarkan tersebut. Bella, dan mari kita dengarkan lagu seterusnya, Bruno Mars, Risk It All. Bersama kami menerusi hiburan 914.

0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Pelangi FM. Station nomor 1 Auda. Auda. Pelangi FM.
2: Dengarlah lagu-lagu kegemaran Auda bersama Q Irfan dari saya.

0: Bunnelong EFM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Alright guys, terus bersama di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM. Yang kurang sihat pastikan untuk Auda makan ubat seperti yang disarankan oleh doktor. Okay, semoga Auda cepat sembuh. Baik Auda, saya Kak Irfan akan kembali lagi menemankan Auda selepas berita perdana 1 tengah hari nanti. Jom kita dengarkan lagu cover NSYNC yang dinyanyikan oleh Boyz Avenue, This I Promise You. Pelangi FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retret sidang kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Mekten Expo Cebu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaitahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina, iaitu Navigating Our Future Together, yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa, termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan

0: keselamatan makanan memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, bajet dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rezap kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve APSA, penambahbaikan perkongsian makluman, peningkatan produktiviti dan pemerkasaan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Dulia Maha mula bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas. Dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama, daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, tiga dokumen diluluskan, iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekten, ke bawah Dulia Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekten Expo, ke bawah Dulian Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai Majlis Santap Malam Gala, ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Hadir di pangkalan udara Bijan Benito Ibuen bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Dulia Maha Mulia ialah The Honorable Rexlan T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis ketika ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif berimpak yang akan memastikan kemampanan dan kesiagaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan sekatan perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantai bekalan serantau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ekonomi Kedua menekankan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu, Republik Filipina. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah juga mengalami

0: memerlukan kemajuan rundingan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN dan mengesahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memastikan kemasukan awal perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang dipertingkatkan. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini berdepan gangguan rantai bekalan disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
1: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Sdn Bhd mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji terus diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat O, AS, A dan IGCSE bagi bulan Oktober-November tahun 2026 kini dibuka sehingga 22 Jun 2026. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Borang pendaftaran dan dokumen yang lengkap serta pembayaran hendaklah dikembalikan dan dihantar ke Jabatan Peperiksaan tidak lewat hari Isnin 22 Jun 2026. Beralih ke sukan, pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC. Berlangsung di Stadium Negara Hassan Bolkiah Berakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam nanti. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris berlangsung malam ini dengan 5 perlawanan. Liverpool menentang Chelsea, Brighton and Hove Albion menerima kunjungan Wolverhampton Wanderers, Fulham bertemu AFC Bournemouth, Sunderland mengalu-alukan Manchester United, sementara Manchester City melani Brentford.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Julia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Julia Mahamulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sedang kemuncak ASEAN ke-48 dan sedang kemuncak berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Mama Alif Yur Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita

Seterusnya akan dapat audio ikuti pada pukul 3 petang waktu Brunei. Pelangi FM.

0: Pelangi FM. Pelangi FM. Station nomor 1 Alda. Pelangi FM.
1: Hiburan 914. Pelangi FM.
2: Hi guys, saya Nakyu.
3: Saya Ismail Izzani.
4: Kami
5: Madam.
6: Kami Juwita.
7: Saya Lah Ahmad.
8: Kami
9: Inti.
10: Saya Ella.
11: Hi, kami Bang Fiz.
12: Saya Aida Jebat.
13: Saya Aizah Amdan.
14: Saya Zara Zah.
15: Saya Yoni Boy.
16: Saya Syamil Azmi.
17: Hey, saya Rosa.
18: Saya Nuha Balim.
19: Saya Nikki Palikakan.
7: Hi, saya Nova Azrin.
8: Hi, saya Uni Zakri.
12: Hi guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
2: Di
1: Pelangi FM.
2: Di Pelangi FM.
3: Alright, editors, bersama di stesen nombor 1 ada Pelangi FM. Untuk hari ini, hari Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersama 9 Mei 2026 Masihi. Saya Ki Irfan akan terus menemankan Auda menerusi hiburan 914 sehingga pukul 3 petang nanti. Dan Auda, jika sekiranya Auda ada ucapan selamat terjadi, terus antarkan menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333-914. Okey, jika sekiranya Auda ada info traffic, info cuaca, kongsikan juga menerusi WhatsApp Pelangi FM. Alright, KOI, Tiwi Karma.

0: Ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
0: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Ah. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
4: Listen to your favorite hits on Pelangi FM, Radio Brunei. Cookie.

0: Amina.
1: Palangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
2: Baiklah, dah sudah pada 1.27 minit datang hari waktu Brunei Darussalam. Selamat datang hari untuk anda semua, 9 Mei hari ini. Ada ucapan selamat hari jadi yang kita terima di sini menerusi WhatsApp. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi, happy birthday, selamat ulang tahun yang ditujukan kepada isterinya yang tercinta, iaitu Rafidah binti Haji Yusof. Semoga dikurniakan kesihatan dan umur yang panjang serta diberkati Allah. Semoga menjadi isteri solehah di samping anak-anak Tani yang tiga comel ini, katanya, okay? Di samping anak-anak yang comel tiga orang, semoga Allah sentiasa melindungimu dan memberkati kehidupanmu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala doa-doa Allah sentiasa kabulkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Ikhlas dari suamimu, Abdul Aziz alias Faizal, yang berada di Bengkurong. Okey, hasil ditujukan buat isterinya Rafidah binti Haji Yusof yang menyambut hari jadinya pada hari ini 9 Mei 2026. Selamat hari jadi, hasil ditujukan buat Rafidah binti Haji Yusof. Okey, baiklah, ada banyak lagi ucapan-ucapan selamat hari jadi yang saya terima di sini. Saya akan kongsikannya seketika nanti. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Lesti Kejora dengan lagu mereka, Kumbang Bunga.

Alright, itulah dia order Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Lesti Kejora dengan lagu mereka Kumbang Bunga. Okay, ada banyak lagi lagu-lagu yang bakal anda dengarkan selepas ini. Ucapan-ucapan selamat hari jadi seterus saya kongsikan di sini. Selamat hari jadi buat Zaki bin Jumaat yang didoakan. Semoga dikurniakan umur yang panjang penuh dengan keberkatan, kesihatan yang dapat dimanfaatkan, diluaskan rezeki yang melimpah ruah, halal lagi berkat, dipermudah segala urusan duniawi dan ukhrawi, tercapai segala yang dihajati dan terkabul segala impian. Sentiasa dalam lindungan, rahmat dan reda Allah, serta dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan di dunia juga di akhirat. Ikhlas daripada JS Family yang berada di kampung Rimba. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu khas ditujukan kepada Zaki bin Jumat. Okey, seterusnya lagi di sini. Selamat hari jadi buat Abdul Mujib bin Haji Mazlan. Semoga sehat selalu, bahagia rumah tangga, rezeki bertambah, anak-anak sehat, cadik-cadik dan pintar hantar. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya daripada ayahanda dan mama Tuha Wan Poti. Okey, itulah dia yang dihantarkan menerusi WhatsApp Pelangi FM. Selamat hari jadi ditujukan buat Abdul Mujib bin Haji Mazlan yang menyambut hari jadinya pada hari ini 9 Mei 2026. Okey, jika sekiranya ada lagi yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi, terus hantarkan menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333 914. Jom kita dengarkan Ariana Grande, Popular.

0: Yo, this is fire.
1: I know, man. It's Belong FM.
2: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Belangi FM.
3: Lagu, aura dan vibes di stesen nombor 1 Auda.
4: Alright, dan terus bersama di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM. Walau di mana juga Auda berada mendengarkan Pelangi FM. Terima kasih atas kesetiaan Auda. Okay, baiklah, sekarang ini kita kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu petang dan malam.

dan angin dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km/jam pada waktu malam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, hujan berasingan. Wallahualam bisawab. Untuk maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun audio layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, kerana telah pun mengongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Semoga bermanfaat. Okey, dan Auda, mari kita dengarkan lagu seterusnya, sebuah lagu dari Wani Hasrita, Lembayung Tari.

Squad. Alright guys, tepat ada 2 petang waktu Brunei Darussalam. Sekarang ini kita bersama menerusi Hot Tracks. Ada banyak lagu terbaru yang bakal awak dengarkan. Antaranya, awak akan mendengarkan lagu terbaru dari Sufian Suhaimi featuring Aina dengan lagu Salah Apa.

0: Alright, itu antara lagu-lagu terbaru yang bakal awak dengarkan yang menerusi Hot Tracks pada petang ini. Okay, baiklah, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu terbaru ini.
1: Latest on Pelangi FM.
0: Kita ada lagu terbaru dari Fadila Intan dan Danish Sofian dengan lagu mereka Simple. Okay, Auda yang baru saja mendengarkan Pelangi FM, hello guys, hi. Auda tengah mendengarkan Hot Tracks, mendengarkan lagu-lagu terbaru di Pelangi FM sehingga pukul 3 petang nanti bersama saya, Ki Irfan, menerusi hiburan 914.

Latest on Pelangi FM. All right, lagu terbaru lagi di sini, sebuah lagu dari Iman Troy dan I Am Daniel dengan lagu mereka Terasing.

0: what it is. Belong FM
1: 91.4. Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang keuangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
2: Listen to your favourite hits on Pelangi FM, Radio Brunei.

0: terus bersama
1: Fashion Nomor 1 Awda
2: Pelangi.
3: Pelangi.
4: Pelangi.
1: Penghibur penggerak minda. Minda.
2: Pelangi.
5: Pelangi FM.
0: Pelangi FM.
6: Alright, dan Pelangi FM penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Awda. Dan Awda, jangan lupa malam nanti sekitar 8.15 minit malam, di mana perlawanan terakhir di tempat sendiri musim ini, Awda. Dengarkan siaran langsung perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 di antara Brunei DPMMFC menentang Sabah FC, di mana secara langsung di Harmony FM pada pukul 8.10 minit malam nanti. Okey, sepak mula akan bermula pada pukul sekitar 8.15 minit malam. Dan Audi juga adalah dialu-alukan menyaksikan dan memberikan sokongan kepada pasukan negara. Tiket masuk boleh didapati di Stadium Negara Hastana Bolkiah Berakas bermula pada pukul 9 pagi tadi. Okey, informasi lebih lanjut boleh layari laman Instagram rasmi @officialdpmmfc. Okey, itulah dia Awda secara langsung Liga Super 2025-2026 di mana Brunei DPMMFC akan menentang Sabah FC pada pukul 8.15 minit malam. Okey, semoga Brunei DPMMFC akan menang malam ini. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah dia, mari kita dengarkan lagu seterusnya menerusi Hot Tracks. Kita ada lagu terbaru dari Leodra dengan lagunya Pura Pura.
7: Latest on Pelangi FM.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan yang detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.
5: Hey yo, switch up your radio. Yo, this is lit. Yeah, I know. It's Pelangi FM.
6: 91.4. Latest on Pelangi FM.
7: Okay guys, lagu terbaru lagi di sini. Lagu terbaru dari Sufian Suhaimi dengan lagunya Salah Apa.

0: Alright, terus bersama di stesen nombor 1 ada Pelang FM 2.35 minit petang waktu Brunei Darussalam. Selamat petang kepada audio semua. Okay, jangan lupa untuk follow Instagram Pelang FM at Pelangi FM. Jangan lupa juga untuk follow TikTok Pelang FM, pelangi.fm. Banyak informasi boleh audio dapatkan menerusi social media Pelangi FM. Jangan lupa untuk follow. Okay, baiklah, mari kita dengarkan lagu seterus yang menerusi Hot Tracks. Kita ada lagu terbaru dari Nuha Bahrain, X Mimpi, dengan lagu mereka Malam-Malam.
1: Latest on Pelangi FM.

0: So, join the fun. Fun, fun, fun. Fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun. Join the fun.
1: Latest
2: on Pelangi FM.
3: Alright guys, kita ada lagu terbaru lagi di sini. Cover yang dibuat oleh Tajul dan Afiq Syazwan. Nyanyian asal Spin, Utusan Rindu. Mari kita dengarkan bersama lagu terbaru di Pelangi FM, Menerusi Hot Tracks.

0: Station nomor 1 Audi.
1: Sedang mendengarkan Hot Tracks di Pelangi FM bersama
0: Q Irfan.
1: Melau dan terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei. Walau di mana juga Auda berada mendengarkan Pelangi FM, terima kasih atas kesetiaan Auda. Berhati-hati selalu hendaknya. Okay, Melau dia, selepas berita 3 petang nanti, rakan setiga saya akan menemankan Auda menerusi Music Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Terima kasih kerana bersama saya Ki Irfan menerusi hiburan 914. Selamat berhujung minggu untuk semua. Stay safe guys. Bye guys.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Pelangi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kelbarin berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, Sesi Plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sesi Retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia

Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dunia Maha Mulia di Metin Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri, First Lady Luis Araneta Marcos. Majlis pembukaan sedang kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaya tahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Dulia Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemik dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, ke bawah Dulia Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Dulia Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rizab kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve APTA, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas. Dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama, daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenari, 3 dokumen diluluskan iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mactan, ke bawah Dulia Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik.
Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri.

0: Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekten Expo, ke bawah Dulia Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis disorikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai Majlis Santap Malam Gala, ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Usas Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibran bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis ke bawah Dulia Maha Mulia ialah The Honourable Rexlan T. Gechalian, Secretary of Social Welfare and Developments dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis ketika ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif berimpak yang akan memastikan kemampanan dan kesiagaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan sekatan perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantaian bekalan serantau. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, menekankan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu, Republik Filipina. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini berdepan gangguan rantai bekalan disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti. Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Dunia Berhad mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji terus diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Banana News can be heard at 5:30 p.m.

0: Laku, aura, dan vibes. Di season nomor 1 aura.
1: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
2: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
1: Prinsip mereka.
3: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
1: Cabaran mereka.
4: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
1: Nasihat mereka.
5: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
1: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: Hot Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: Enjoy a complimentary one-night stay at the Empire Brunei when you book a business class ticket on Royal Brunei Airlines. Yes, as simple as that. Book now and return with a well-needed retreat at the Empire Brunei by filling out the form on our website. Head on to flyrb.com for more information. Terms and conditions apply.
3: Royal Brunei.
4: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the Perdana news can be heard.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat menghadiri Majlis Pembuka Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN, dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedai tahanan tenaga serantau

0: keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Duli Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis rantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, ke bawah Duli Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemecahan visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Duli Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru, ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rezap kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve APTA, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Duli Maha Mulia bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas. Dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama, daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, 3 dokumen diluluskan iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekton, ke bawah Duli Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Ke bawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Berangkat mengeringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekton Expo, ke bawah Duli Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai Majlis Santap Malam Gala, ke bawah Duli Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Sri Suntia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibrahim bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Maha Mulia ialah The Honourable Rexlan T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development, dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina, serta para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
2: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Tunan Berhad mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa sekali lagi melakar kegemilangan di persada global apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dunia dalam ranking Universiti Dunia bagi Inovasi WURI 2026. Kejayaan itu sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut diumumkan baru-baru ini pada acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking global WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian tersebut membuktikan bahawa sebuah universiti Islam tulen dari negara Brunei Darussalam mampu berdiri sebaris dengan universiti-universiti terkemuka dunia dalam aspek inovasi, aplikasi industri dan transformasi pendidikan masa hadapan. IBTE Business Campus Community Fun Fest 2026 diadakan bagi memberi pendedahan praktikal dalam bidang keusahawanan, memperkukuh kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan serta memberi inspirasi kepada peserta untuk menceburi bidang perniagaan. Acara berlangsung selama 2 hari di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan IBTE, acara dikendalikan oleh para pelajar daripada jurusan H&T dalam perniagaan. Orang ramai dialu-alukan hadir dan menyokong inisiatif berkenaan yang turut mengetengahkan bakat serta peniaga tempatan. Ke arah memastikan Akta Pekerjaan Penggal 278 dipatuhi oleh para majikan, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Buruh telah menjalankan operasi usai di kawasan Kampung Jerudong. Hasil pemeriksaan ke atas kegiatan berkaitan perusahaan penginapan telah mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap beberapa pekerja tempatan dan asing. Antara kesalahan tersebut ialah pekerja tidak disediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis dan majikan gagal memberikan cuti hari kelepasan awam yang diwartakan. Siasatan lanjut akan dijalankan dan jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda,

0: majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sukan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan Sukan Ria Kaca Cawangan Tutung kali ke-9 sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Kaca Cawangan Tutung, Kampung Pancur Dulit. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai Sukan Ria Berkenaan yang antara lain bertujuan mencukil bakat bagi mewakili negara dalam Sukan Orang Kelainan Upaya di peringkat nasional dan surantau. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC. Berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam. 5 perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris dijadual berlangsung malam ini. Liverpool menentang Chelsea, Brighton and Hove Albion menerima kunjungan Wolverhampton Wanderers, Fulham bertemu AFC Bournemouth, Sunderland mengalalukan Manchester United dan Manchester City melayani Brentford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Julia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Kebawah Julia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard at 8 p.m. local time.

Yang bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya. Kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dengan izinnya juga, sama-sama kita dapat memperdengarkan segmen kali ini, yang mana saya akan menyampaikan sedikit hikmah ataupun akibat ataupun yang boleh kita ni ambil iktibar daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, kadangnya kita ni dengar hadis tapi terasa jauh ataupun klasik. Sebenarnya kita ni ingat, setiap hadis mengandungi hikmah yang relevan dengan kehidupan moden kita ni. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah percakapan yang benar. Percakapan datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini insya-Allah kita ni akan kupas beberapa hadis dan juga contoh moden supaya ia mudah difahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita ni. Hadis tentang kejujuran, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sidqu yahdi ilal birr." Kejujuran membawa kepada kebaikan. "Wal birru yahdi ilal jannah." Dan kebaikan membawa ke syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Ingat, jangan kita ni menipu markah assignment ataupun exam. Jangan kita ni menipu attendance kita ni. Jangan kita ni edit fakta dalam media sosial untuk nampak cool, untuk nampak hebat. Kejujuran ni yang membina reputasi, kepercayaan dan hati tenang. Kejujuran bukan hanya etika, tapi ianya adalah jalan ke syurga. Yang kedua, hadis yang saya akan sampaikan ialah pendek saja. Iaitu apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru diyaun." Sabar itu cahaya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, stres, tertekan dengan exam, projek ataupun hubungan rakan sebaya, sabar. Sabar menghadapi bullying atau kritik di media sosial, sabar. Sabar ini yang membuat keputusan lebih bijak dan hati lebih tenang. Antara hikmahnya ialah kesabaran ini bukan satu perkara yang pasif, tapi strategi untuk menenangi cabaran hidup. Hadis yang seterusnya, mungkin ini hadis yang terakhir yang saya boleh kongsikan dalam masa yang singkat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Ma naqasat sadaqah min malin." Sedekah ini indah akan mengurangkan harta. Hadis ini tentang sedekah. Sedekah ini ya, masya Allah, saya boleh cakap antara pengalaman yang saya lihat, banyak orang bersedekah ini menjadi kaya berbalik. Itu baru di dunia, apatah lagi di akhirat. Sebagai contoh yang boleh kita ni buat ialah donation kecil melalui application, crowdfunding, bantu pelajar miskin ataupun NGO-NGO yang ada di luar sana, menolong kawan-kawan ataupun rakan yang susah, maka pahala akan berlipat kali ganda. Sedekah ini bukan sekadar duit, tapi ia menanam keberkatan dan membina jaringan kebaikan. Hadis-hadis ini ia memberi panduan untuk kejujuran, kesabaran dan kebaikan. Setiap hadis boleh dijadikan rule of thumb untuk hidup di zaman moden. Gunakan hadis sebagai panduan sebelum post, sebelum berkata-kata, sebelum membuat sesuatu.

0: Sahabat sekalian, hadis itu kitab panduan kehidupan yang indahkan expired selamanya. Indah. Amalkanlah hikmah hadis setiap hari. Maka percayalah, hidup insya Allah kita ni akan lebih teratur. Hati kita ni akan tenang dan iman akan kukuh. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang menghayati hadis dengan hikmah, mengamalkannya dalam kehidupan dan menjadi Muslim yang berakhlak mulia. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

Asma'ul Husna Al-Jalil Maha Luhur, yang memiliki sifat-sifat keluhuran kerana kesempurnaan sifat-sifatnya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Alhamdulillah, sampai sini saja untuk bersama bis kita. Dan selepas ini akan bersama dengan Daus. Dan untuk malam manis saja, banyak perlawanan-perlawanan hebat untuk bola sepak. Di samping perlawanan terakhir untuk home match di PMMFC, perlawanan yang dijangkakan akan bermula jam 8.10 minit malam nanti di PMMFC menentang Sabah. Okey, jadi kita doakan kejayaan untuk DPMMFC untuk malam ini. Dan yalah, walaupun pada agregat yang cukup memberangsangkan dalam top 10, tapi kita doakan kejayaan masih milik DPMMFC untuk malam ini. Terus dengarkan kami, Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santa Malam Gala bagi meraikan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke 48 dan sidang kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Maktan Expo, kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai majlis santap malam gala, kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di pangkalan udara Bijen Benito Ibuen bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah The Honorable Rexlon T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Developments dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datu Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina, serta para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat yang telah ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara, di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong, manakala di daerah Tutong, di bangunan Hilal, Bukit Ambok dan bangunan Hilal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita bersama di High Pelangi sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Untuk pertemuan kita malam ini Sabtu 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Jadi kepada Auda yang ingin join in, jangan malu-malu, jangan segan-segan guys. TikTok rasmi Pelangi FM, pelangi.fm. Nah, untuk malam ini seperti biasa kita akan kongsikan ucapan-ucapan Auda. Sekiranya Auda ingin menghantarkan ucapan untuk yang tersayang ke 8333914, ucapan selamat hari jadi kepada yang menyambut hari ini saja 9 hari bulan Mei 2026, juga ucapan selamat makan malam, selamat jalan-jalan, apapun ucapan yang berkaitan dengan ucapan menerusi WhatsApp kita 8333914. Sambil-sambil itu kita akan kongsikan juga info-info yang kita ada untuk Auda, dan sekiranya Auda ingin mengongsikan info-info semasa, info cuaca ataupun info trafik, terus saja 8333914 sertakan nama Auda dan dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM. Dan untuk malam ini sekiranya Auda ingin

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: Dan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Lagu, aura dan vibes di stesen nomor 1 Auda.
2: Elevate, unlocking your potential with Dr. Zul F.
3: Welcome back to Elevate. Counseling isn't for broken people, it's for humans. Now, counselors provide a safe, confidential space to talk without judgment. Seeking help early prevents deeper struggles later. In Brunei, help is available and reaching out is highly encouraged. So don't be afraid, guys. Research suggests that early intervention improves recovery and, of course, mental or emotional regulation. So bottom line is that asking for help is a sign of wisdom and not weakness. Humans are frail beings, and it's time to embrace this fact. Thanks for tuning into Elevate. Stay tuned for the next episode where we dive into simple breathing tools that calm your mind.
4: Palang FM, Radio Brunei.

0: what it is.
1: Belongi FM
2: 91.4.
3: Agak 8:35 minit malam. Selamat malam diucapkan kepada semua yang terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Harap-harap semuanya dalam keadaan yang baik dan semuanya dalam keadaan yang sehat dan semuanya dalam keadaan yang ceria untuk malam ini dan hari yang seterusnya. Nah, kepada yang bertugas, kita ucapkan selamat bertugas sambil mendengarkan Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Jalankanlah tugas Auda dengan penuh amanah dan hati yang ikhlas. Semoga rezeki Auda akan terus berlimpah ruah. Dan kepada yang tidak bertugas untuk malam ini, kita ni santai saja sambil mendengarkan Pelangi FM juga untuk Auda. Kongsikan aktiviti Auda untuk malam ini. Berapa habis kita? Adakah melihat wayang pada malam ini? Jalan-jalan bersama yang tersayang? Adakah piknik? Piknik bah malam-malam. Okey, 8333-914 sertakan nama Auda, di mana Auda berada dan apakah keadaan cuaca pada ketika ini di kawasan Auda. Right? Nah, kita ada satu ucapan di sini menerusi WhatsApp kita 8333914. Assalamualaikum, salam Sabtu Daus. Baru ku mendengar ni, salam Sabtu ni. Okay, semoga sehat dan ceria selalu. Ucapan ini ditujukan kepada Rashidah yang berada di KB. Katanya selamat hari jadi yang ke-20 tahun. Semoga menjadi anak yang solehah dan berjaya dalam hidup dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan datang daripada Rafiq yang berada di Penaga. Terima kasih Rafiq yang sudah menghantarkan ucapannya. Terus hantarkan lagi ucapan Auda untuk malam ini ke 8333914 untuk siapa yang Auda hargai. Mungkin rakan-rakan Auda yang lama sudah indah mendengar apa kabarnya, tapi malu-malu segan-segan kan menagur dapat. Lalu sejak 8333914 lalu radio menagur bis diorang, okay? Dan sekiranya Auda lah orang yang hari jadi hari ini, iaitu 9 hari bulan Mei 2026, hantarkan juga dan kita akan buatkan ucapan. Dan sekiranya Auda ingin merakamkan, beritahu awal-awal, kan dirakam. Jadi kita akan memberi ruang untuk Auda menyediakan alat perakamnya sekali. 3, 2, 1, let's go, okay? Dan kita ada satu lagi perkongsian di sini menerusi WhatsApp 8333914. Hai Daus, katanya boleh request lagu Buaya Cinta by Susan Maiden daripada Faiz yang berada di Mulaut. Okey, untuk Faiz, ini dia lagu daripada Susan Maiden, Buaya Cinta.
4: Hanya di
5: Pelangi FM 91.4.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Setiap manusia mempunyai interpretasi kebahagiaan yang berbeza. Tetapi, jika kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, itulah nikmat kebahagiaan yang sebenar. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio.
2: Pelangi FM.
1: I love it.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Ayo saya ucapan selamat hari jadi ditujukan kepada Asmat Haji Nasir yang menyambut hari jadinya hari ini 9 hari bulan Mei 2026. Ucapan datang daripada Adnan Family dengan ucapan ataupun dengan doa, didoakan semoga Allah SWT sentiasa memberikan rahman dan rahimnya, keberkatan hidup, sehat afiat, dilimpahkan rezeki, ketenangan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapannya. Dan sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk malam ini, ni kita kongsikan dulu bersama Auda tentang satu maklumat pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat OAS dan A dan IGCSE sesi Oktober-November tahun 2026. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan ingin memaklumkan bahawa pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O, AS, A dan IGCSE bagi bulan Oktober dan November tahun 2026 akan dibukakan bermula pada hari ini 9 hari bulan Mei 2026 hingga hari Isnin 22 hari bulan Jun 2026. Jadi untuk Auda yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan pendaftaran, Auda bolehlah melayari laman web Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn. Jadi kepada Auda yang berminat untuk mengambil pengambil peperiksaan tersebut yang sudah pun disebutkan tadi, ianya dibukakan untuk Auda dan ini adalah peluang untuk Auda dan ia akan ditutup pada hari Isnin 22 hari bulan Jun 2026. Right? Apapun, semoga dipermudahkan untuk Auda. Nah, ada satu lagi ucapan yang baru saja kita terima. Assalamualaikum Daus. Waalaikumsalam. Ucapan selamat malam kepada semua pendengar Pelangi FM dengan pesanan hati-hati memandu kerana ada beberapa tempat dituruni hujan. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ucapkan daripada Iwan yang berada di Tutong, katanya request lagu Cukup daripada Rizal Rashid. Alright, terima kasih. Kita ucapkan kepada yang menghantarkan info kepada pendengar-pendengar kita di Pelangi FM. Ini dia request lagu daripada Rizal Rashid dengan lagunya Cukup. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu daripada Ahel Alex, Babulang. Ada.

0: Bermimpilah setinggi mana yang engkau mahu, capailah apa yang ingin kamu impikan dan berdoa serta berharap padanya kerana tidak ada yang mustahil baginya. Pesanan ini dari saya, Ai Rahman, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

aku. Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Apa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirap.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan.

balik karang DJ. Alright, terima kasih. Katanya FYI di sini, katanya Brunei di PMM FC berlawan dengan Sabah FC pada ketika ini masih lagi 0-0 di stadium. Hopefully katanya di PMM FC have a good result tonight. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama doakan kejayaan untuk pasukan negara kita Brunei di PMM FC untuk malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga terus berjaya. Alright, dan kita akan teruskan lagi hiburan kita untuk malam ini. Dan sekiranya Audi ingin menghantarkan ucapan apa-apa update, terus saja ke 8333 914.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

Sukar berbelanja? Don't worry! Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraikan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak Berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri, First Lady Luis Araneta Marcos. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Maktan Expo, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai Majlis Santap Malam Gala ke bawah Duli Yang Maha Mulia, berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina, selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak Berkaitan. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibuen bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah di Honorable Rexlon T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Developments dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datu Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong, di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut daerah Blaid. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijrah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawwarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti. Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Polangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Polangi FM wherever you are.
2: Hi guys, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Polangi FM. Dan sampai di sini, saya dah menemankan audio untuk Hai Pelangi pada malam ini, Sabtu 22 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi. Temui Daus lagi insyaAllah esok di Music Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

0: Tips Kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Kementerian Kesihatan, sekarang anda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan anda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan serta membolehkan anda mendaftar akaun untuk menjejaki semua maklum balas yang anda berikan dan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dengan kami di Kementerian Kesihatan. Muat turun aplikasi MOH Cares App versi 2.0 sekarang di Google Play Store atau di App Store. Maklum balas dan cadangan anda adalah penting bagi kami. Setiap interaksi adalah penting. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Kementerian Kesihatan di MOH Brunei.

0: Setiap manusia mempunyai interpretasi kebahagiaan yang berbeza. Tetapi, jika kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, itulah nikmat kebahagiaan yang sebenar. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM. I love it.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Radio Brunei.
1: Klik 91.4.
2: Allah lah yang akan melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita ini dengan lipatan yang banyak. Tidak ada hartawan dan dermawan yang ikhlas berinfak di jalan Allah lalu jatuh miskin. Para malaikat sentiasa mendoakan hamba-hamba yang dermawan dengan mengatakan, tambahkan ya Allah, tambahkan, tambahkan rezekinya.
1: Klik 914.
3: Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah.
1: Klik 914.
4: Bercakaplah pada diri, ya, bertepuk tanganlah kepada diri sendiri. Lihat diri sendiri, senyum, nampakkan gigi. Kalau sekiranya atu yang ketani harapkan dari orang, kadang-kadang ada indah ni. Ketani mengharapkan atu jadi kesedihan pulang karang. Tahu-tahu bosnya, bah okey lah, bah siapkan tiap.
1: Klik 914.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

parking belakang bangunan bawah jambatan nama hamba Daud bin Hatan Buruh serta ilah penggambaran hamba di negara Brunei Darussalam. Hari ini kita menyaksikan spesies yang masa ini merebak hingga ke generasi muda. Spesies Vaporus Asapus, lebih dikenali sebagai Vapor. Lihatlah si Vapor, makhluk yang tidak memilih jantina, mengepul awan misteri di mana-mana, menghirup, menghembus dengan alat ajaibnya. Tapi alatnya ibarat musuh dalam selimut. Sayang, si Vapor sudah ketagihan nikotin yang boleh menjejaskan perkembangan otak. Alat ajaibnya boleh merosakkan paru-paru. Dan si Vapor dengan bangganya, nada je papa berfipane. Indah papa boleh bertukar dalam sekelip mata. Kan menunggu nyawa-nyawa ikan baru berhenti. Putih mata. Hamba Daud bin Hatan Buruh berharap Vapors dapat mengubah tabiat Vapors untuk berhenti demi kesehatan yang lebih baik.

ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

0: 9, 1, 10, 4, 1, 2.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahab. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen, ada iman adalah semangat, ada iman adalah sikap, dan ada iman adalah pendirian.

Dan dengan iman semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau inda ada iman, inda tak ada rasa tu. Kalau inda ada iman atau iman layu, inda tak ada rasa. Inda dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur dan perkara mustahab. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni umat baginda dengan sabdanya, jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu wahai Rasulullah? Bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu wahai Rasulullah? Bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ini ya Nabi.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam

apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardhu subuh.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

فقالوا إنا إليكم مرسلون.

تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.

0: memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: 91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri. Kan ku

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month Ani bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan Ani. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Live.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Julia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santa Malam Gala. Ke bawah Julia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Ke bawah Julia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan, yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mactan Expo, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai majlis santap malam gala, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Usas Awang Haji Abdul Aziz bin Junin Mufti Kerajaan, hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibn bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah The Honorable Rexlan T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina, serta para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Bin Lah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaula, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan pelanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMMFC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Berangkat sama Paduka Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Pelanan Berkesudahan DPMMFC 0 dan Sabah FC 1. DPMMFC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei depan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi para Hakim Syar'i dan Pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara, di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong.
Manakala di daerah Tutong di bangunan Hilal Bukit Ambo dan bangunan Hilal Bukit Lumut daerah Belayan, bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta

0: untuk memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebab sahaja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan yang terutama, Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
1: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Kadnu merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Baru-baru ini, bakal jemaah haji negara yang mengikut pakej Darussalam Services Negara Berhad menerima agihan kad berkenaan daripada syarikat pengendali haji. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Mengeratkan hubungan komuniti dalam suasana yang meriah melalui platform berkonsepkan kekeluargaan, persembahan Circus Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan Sukan Berakas. Rasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Daeng Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan berlangsung sehingga 14 Jun. Juga diadakan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan, minuman dan aktiviti. Bulan Zulhijjah adalah waktu terbaik untuk memperbaharui hati, bukan sekadar menunggu ibadah korban, tetapi mengorbankan sifat-sifat buruk seperti ego, hasad, riya, dendam dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan muhasabah tersebut, Zulhijjah menjadi ruang untuk membersihkan hati supaya takwa yang dibina benar-benar membawa individu itu lebih dekat kepada Allah. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-228 malam tadi. Tazkirah bertajuk Muhasabah Menjelang Zulhijjah dari Taqwa Menuju Taqarrub disampaikan oleh Awang Hiskil bin Haji Hambali dari bertaliah Majlis Ugama Islam Brunei. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan ahli jawatan kuasa takmir, para belia dan jemaah dari beberapa buah masjid iaitu Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Salam Bigar, Masjid Rashidah Sa'datul Bulkiah Kampung Sungai Akar, Masjid Rancang Perumahan Negara Kampung Lambak Kanan dan Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damin Kampung Manggis Madang. Pusat Penerimaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan kempen derma darah sempena sambutan hari ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66. 59 pain darah berjaya dikumpul dalam kempen tersebut yang diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Ikuti perkongsian mengenai kebaikan menderma darah bersama Awang Abdul Hakim bin Muhammad Haidi, Awang Haji Yusri bin Haji Ahmad dan Pangeran Nur Hayati binti Pangeran Zainal.
3: Sekali ketani menderma darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadinya bagi orang ramai khususnya para belia, hadirlah bersama-sama menyokong kempen derma darah ini.
4: Bisa tak didaratkan kepada

0: Tentera Israel dilapor melakukan pencabulan terhadap aktivis global Semut Flotilla semasa penahanan mereka selepas misi bantuan disekat. Perkara itu dijelaskan oleh Ketua Jawatan Kuasa Antarabangsa untuk memecahkan pengepungan ke atas Gaza, Yosef Adisa. Menurutnya, beberapa aktivis yang berpeluang memberikan keterangan mengesahkan bahawa sebilangan peserta mengalami pencabulan selain dipukul, diseret, digari dan ditutup mata. Kejadian tersebut dianggap sebagai mendedahkan sifat sebenar entiti Israel, jenayah dan kekejamannya serta tak bahayanya terhadap rantau ini dan dunia. Pihak berkuasa Indonesia menahan lebih 300 warga asing minggu ini kerana didakwa menjalankan rangkaian perjudian dalam talian. Penahanan dibuat ketika polis menyerbu sebuah bangunan di Jakarta baru-baru ini dan menemui serta menahan 321 warga asing dengan merampas telefon, pasport, komputer riba dan komputer. Kira-kira 275 orang menghadapi tuduhan perjudian dan pengubahan wang haram, manakala selebihnya masih dalam siasatan. Siasatan awal juga mendapati rangkaian itu mula beroperasi kira-kira 2 bulan lalu menyasarkan mangsa di luar Indonesia. Sebuah kapal pesiaran mewah yang dilanda penularan hanta virus kini berlayar menuju ke Kepulauan Canary, Spanyol. Kapal berdaftar Belanda itu dijangka tiba keluar perairan Tenerife hari ini dengan Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia dijangka membantu menyelaraskan pengosongan kapal. Terdahulu, 3 penumpang kapal dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit bawaan tikus. Sukan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan Sukan Ria Kaca Cawangan Tutung kali ke-9 sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang kemarin di Pusat Kaca Cawangan Tutung Kampung Pancar Dulin. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai Sukan Ria Berkenaan yang antara lain bertujuan mencungkil bakat bagi mewakili negara dalam Sukan Orang Kelainan Upaya di peringkat nasional dan serantau. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. 5 perlawanan berlangsung malam tadi. Pada perlawanan tersebut, Liverpool seri 1 sama dengan Chelsea. Brighton and Hove Albion menang ke atas Wolverhampton Wanderers 3-0. Tuan rumah Fulham pula tewas 0-1 kepada AFC Bournemouth. Sementara Sunderland terikat tanpa jaringan dengan Manchester United. Dan Manchester City menundukkan Brentford 3-0. 4 lagi perlawanan akan berlangsung malam ini. Burnley menentang Aston Villa. Crystal Palace menerima kunjungan Everton, Nottingham Forest pula akan bertemu Newcastle United dan West Ham United berdepan dengan Arsenal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Julia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala. Kebawah Julia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news that can be heard at exactly 1 p.m. later. It's a Sunday. It's a very, very hot Sunday this morning. So sit back, relax and chill with Fizz and Mural on HBD. Hello Brunei. Darussalam.

sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.